0: 哎，我忘了。
1: Kita kan masih nampak macam kan aku, saya nampak macam aku, kita kulit macam aku, saya nampak sedih. Nampak aku juga, kita nampak aku.
0: Babi kamera itu stress tu, wasen azan ini saya canda, saya boleh dua lagi kamera itu stress tu. Wasen azan ini saya cuma sedih macam jadi ni kan semulo. Ini kamera itu stress tu, wasen azan ini saya tu kalah ina. Ini kamera itu saya cuma melelo. Ipan dia kau sahaja natazo. Rata balakado, selemayan tali brasote. Rika balawanya tali kremos kalamazado. Rika mazedia nataya para caso, singa para dia escondo no braço e a para
1: cá. Ugaja ntela aphinda afune because uma kwenzeni ufuna ukhali besizwe abantu abazocela tata into yenza kufikelela into zakho zophakama into zakho zolunga but ngifune namhlanje bendifuna ovawo abantu abathi le ntsukelelo namhlanje sithu lapha eredioni yenzeka na
2: Kothi ukutata sendi makasinike isikhati lebhanki mama ngifuna ukuthandazela mama
3: ukhawile ja
2: ukuqhawuka kanye kwenzalo mama
3: ukhawile
2: hello mama mama hello hello ngibunyathela mawusithi ngasuqhawukile andiyazi intoza mama ithathe ngathi nathi hello hayi mama hayi mama kwenzeka ntoni ewe mama ndithe thatha ikhadi lomntu wakho libe lapha kwesandleni